0: mujemara mujemonu diubeda lur anona kede aluja okora obani rida kalmo kabiru kwa emperaro doken aluja uyai
1: aya wanubiri wana madego burgeti yekunaja kurye

Ini kau jumpa kalau mana puringo. Mira doang ngamang ya. Ini wow aru kau kalau mana puringo. Mira doang ngamang ya. Ini kau tiru tu kalau mana loringa. Mira doang ngamang. Ah, wujud DJ kau jumpa. Orang ini.